0: inut pen ase pon keng long pen pini Daniel ing ti pen kilon pon alung jir kapar ju pon ke lapuan hendo. Adun tu ke pini owe ang deng long pen kacu ciput pon alam jir kijut ang deng arju pon tuik senang pini labang song deng long kacu ciput pon labang ke Johannes Strong parla pen ke jiwon ing ti. Kacu ciput pon alam jir labang ke music pen non awe aning kapar lo. Tangte kijut ang deng arju pon tuik senang.
1: Tu alam teaching ki chethanam de aprang nangli hin pen nangli ning ke dok nai asap su nangli ke guitar anathu sinali ning ke hang la pen ka charli pot raratum phan rot pen parjuji ma
2: tanli si ning ke dok nai pu ason no te ma jo me do la music long ke sta me la song bong pen li ke rot tang anang bong pen la isi alun jir do air pu lo areng ke lok lam ben ke me Spanish pen ke aria pu si putat lo la so a music ke tok bang ke Johann Anton Logi

0: Jobat mejang jadi. Kumbai nini bunga mamun lay?
1: Belum bay, angin mua musri pelas deh mari.
0: Dina nau nini bunga?
1: Belum bay, angin mua sunda sunal buru.
0: Dina nau nini bunga?
1: Belum bay, angin mua thorena jemiran timur.
0: Dina nau nini bunga?
1: Belum bay, angin mua thorena nijim sibur.
0: Dina nau nini bunga?
1: Angin mua thorena nang kal sunteri.
0: Nini bunga?
1: Belum bay, angin mua thorena loksmi buru.
0: Nini bunga?
1: Belum bay, angin mua thorena jemiran timur. Belum bay, angin mua thorena uja buru. Kumbai yang ni munga musri razu bora. Kumbai yang ni munga tanah pamina busum tari. Kumbai yang ni munga musri dipjon bora.
0: Bina nau nini munga?
1: Kumbai yang ni munga rena unu busum tari.
0: Sebut mazang. Kumbai, nini munga maman lay?
1: Ani munga musri plus tinari.
0: Tapi nung makalam nusandem?
1: Ang dai deng sa kontaran sandem.
0: Dia orang esai.
1: Kon tanya mohon zaman badres club, badres club. Bisa aku berbrana badres club. Biman novel, bipang lay pang novel. Bangka sebab busrang ya simbres indra bukar bersih. Kar bedeng halai apa ilega kone kau seng seng seng labu padang bar merai kesenteng.
0: Sebut muzang zade. Bina nau, neng ni munga maman lay?
1: Belum bayang ni muat national bro.
0: Neng makalam nusandem?
1: Kon tanya nusandem.
0: Dia orang esai.
1: Sikang kau nak kita jaga, sikang kau nak kita jaga. Malah kau tu naik sikang kumbai kau kita jaga. Kau ni gerbang kesemai la susang suci kalau nak laga. Kau ni sejauh kau ni mukharab di demai jaga.
0: Sebut muzang zaden. Pina nau, nengi muka makan lay.
1: Belum bay angin muka terdena semai dani demari.
0: Tapi neng muka kalau sandeng.
1: Ang dah deng saya kontra orang sandeng.
0: De orang esai.
1: Asam mazing ni semai na, asam mazing ni semai na. Sana gaya guni, Bharat ni nesan ungkara raja sanja digini. Orang jiwa nak berapa, san hor besiba gubang. Asam ni badi mana tengah hasil genang ha esibang. Orang gusan tau semker abu hawa neng ni. Bharat ni nesan ungkara raja sanja digini. Bisa gaw zing ni nebima musra zana gidinga. Maga umai na ubur ni sunani akai fidinga. Dufang ni mana hator gijang kanai saja ya aini. Bharat ni nesan ungkara raja sanja digini. Hazir hayan kosih kalang rasa. Saikong badi nuya, neng ni rau nanai pada gerup nani saikong luya. Belum betul ni gua rukung ko ang belum ni. Zena menbay biau nate ni apa zatam biau na angin kesempat.
0: Sabai kor, sebut macam zatam. Bina nau neng ni munga maman lay?
1: Ang ni munga, thoranya ni zem sebarok.
0: Dai neng maka lam sandeng?
1: Ang dai deng saya pun dai orang sandeng.
0: Dai orang dek.
1: Bifang atau bila, bifang pada zeng badi patra bunga hayibla. Besar orang zatau zatar gun tapai nyapa hayibla. Bifang azeng no no pita hayibla. Beliau langgan zuna zeng ibra onai hitupla. Hagran agan ane bifang pada zeng zeng lego tang hayibla. Saya kalik segari pada besi di jangan jala. Bisa gedar bifang pada sari sari tanggun. Parni ting belam mani manci pada gemu hamna naikun. Besar orang zatau zagan bongba besar orang zatau zagan. Bifang pada bermata dalai zeng zeng selego hugan.
0: Sabai kor, sebut muzang zadeng. Bina nau mana, kau kau ni mungko bunglang nai say?
1: Yang ni muat orang nau nanti aku minta dia.
2: Belum bay, yang ni muat orang nau loksmi bro.
1: Belum bay, yang ni muat orang nau bibaran bro.
0: Tapi nusir makalam nai gedeng?
2: Haba minta, zamne sandeng.
0: Dari zamne say?
2: Dagang.